0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman.

Teman Pro 2 36 menit dari pukul 8 pagi masih di Spades. Selamat pagi Teman Pro 2, dan mestinya masih dengan informasi di kesempatan hari ini ya Teman Pro 2. Komunitas Lentera Pinisi hadir sebagai ruang bagi anak muda untuk belajar, berbagi, berkarya, dan mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan positif yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Komunitas Lentera Pinisi, Cikita Alia Cahya Ningtyas, mengatakan komunitas tersebut dibentuk sebagai respon terhadap berbagai distraksi yang dihadapi generasi muda. Nah, Lentera Pinisi berupaya menyediakan ruang yang aman bagi anak muda untuk bertumbuh dan menyalurkan kreativitasnya. Menurut Lentera Pinisi, memiliki tiga pilar utama yang menjadi dasar kegiatan komunitas, yakni pendidikan, kesehatan, dan lingkungan serta ekonomi. Dan Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa langsung diakses melalui rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Iya, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Olvi, temani kamu dalam program Sepada ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di saat ini teman Pro 2 untuk Sepada kali ini dengan topik kita jadi duta lingkungan bukan sekedar gelar. Dan melalui Zoom saat ini kita sudah terhubung dengan Kakak Angeli Irma Jennifer Pianusa. Selamat pagi Kak Irma.
3: Selamat pagi Kak. Selamat
2: ya.
3: Pagi teman-teman Pro 2.
2: Iya, Angeli Irma Jennifer Pianusa ini panggilan akrabnya apa Kak?
3: Angel.
2: Oh, Angel. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2, Kakak Angel ini sebagai digital duta lingkungan Sulawesi Utara 2026. Nah, buat teman Pro 2 yang ada di Tahuna mungkin ada yang sudah kenal ya. Mungkin ini Kakak Angel ini kita ketahui bersama adalah mahasiswa Universitas Samratulangi Manado semester 5 ya, Kak. Jurusan apa nih, Kak?
3: Jurusan Sastra Inggris.
2: Okay, jurusan Sastra Inggris. Dan asli orang Sangihe ya Kak ya?
3: Teman-teman.
2: Iya, Kak. Asli Sangihe ya. Kira ya habar Kakak Angel?
3: Kabar baik.
2: Oh, kabar baik. Okay. Iya, Kakak Angel, kita hari ini punya tema di Pro 2 tentang lingkungan hidup ya. Dan sangat senang sekali Kakak Angel merespon WhatsApp-nya Kak Olvi ya, dengan menjadi narasumber hari ini di program 2. Sangat senang, sangat bangga dengan Kakak Angel sebagai duta lingkungan ya Sulut 2026. Nah, Kakak Angel, sebelumnya apa yang memotivasi Kakak Angel untuk mengikuti duta lingkungan ini, Kak?
3: Baik, bagi saya menjadi duta lingkungan bukan hanya sekedar sebuah gelar atau kebanggaan, tetapi sebuah tanggung jawab dan panggilan untuk menjadi contoh. Duta lingkungan berarti bersedia membawa pesan tentang kepedulian terhadap alam, mengajak masyarakat untuk peduli, dan paling penting menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya percaya bahwa seorang duta lingkungan tidak harus menjadi orang yang paling sempurna dalam menjaga lingkungan, tetapi harus menjadi orang yang terus belajar, bergerak, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.
2: Oke, baik, luar biasa. Nah, Kakak Angel nih, ketika pertama kali terpilih sebagai duta lingkungan Sulut 2026, apa yang ada di pikiran Kakak Angel?
3: Yang pertama saya rasakan tentu rasa syukur dan bangga. Tetapi setelah itu justru muncul kesadaran bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar. Saya berpikir setelah mendapat gelar ini apa yang bisa saya lakukan? Karena menurut saya kemenangan sebenarnya bukan ketika kita mendapatkan gelar, tetapi ketika kita mampu memberikan dampak setelah gelar tersebut yang kita miliki.
2: Oke, okay, Kak Angel, sebelumnya kalau bisa tahu proses menjadi duta lingkungan ini diselenggarakan oleh apa ya?
3: Proses dari duta lingkungan diselenggarakan Dinas Kebersihan Lingkungan yang untuk anak muda di sekitar kita dan untuk membangun dan untuk mengajak masyarakat tentang kepedulian lingkungan.
2: Oke, okay, Kak Angel. Ya, baik, diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi Sulut ya, begitu ya, Kak, ya? Halo, Kak Angel.
3: Iya, Kak. Ya Kak, iya.
2: Oke, ini prosesnya berlangsung berapa lama Kak?
3: Selama 2 bulan, ada sesi tes wawancara dan tes tertulis. Setelah lolos, ada latihan seperti opening number, opening dance. Dan setelah itu, ada beberapa proses karantina 3 hari. Dan setelah itu, ada grand final.
2: Okay, baik. Okay, Kak Angel, banyak orang melihat gelar duta sebagai sebuah kebanggaan ya. Menurut kakak, apa tanggung jawab yang datang bersama gelar tersebut, Kak Angel?
3: Menurut saya, gelar adalah kepercayaan yang diberikan melalui tindakan. Ketika kita menyandang nama Duta Lingkungan Sulawesi Utara, kita membawa nama daerah dan membawa harapan. Anak muda bisa dari solusi terhadap persoalan. Karena itu, telah menjadi teladan menyampaikan kasih yang versi nyata serta inspirasi masyarakat.
2: Okay. Ya, Kak Angel, menjadi duta lingkungan tentu bukan hanya soal memakai selempang atau tampil di berbagai kegiatan ya, Kak Angel ya. Nah, aksi nyata apa yang sudah kakak lakukan untuk lingkungan?
3: Bagi saya, aksi nyata selalu berupa kegiatan. Saya berusaha melakukan hal yang bisa dilakukan. Seperti penggunaan plastik sekali pakai, kalau kita kemana-mana lebih baik membawa tumbler atau tote bag. Membuang sampah dan memilah sampah dengan benar, menjaga lingkungan, serta mengajak orang-orang di sekitar saya untuk memiliki kebiasaan yang sama. Saya juga ingin menggunakan ruang yang saya punya untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda di sekitar kita agar melihat isu lingkungan bukan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
2: Okay, tadi disampaikan Kak Angel bahwa mengajak orang-orang di lingkungan sekitar dari Kak Angel ya. Nah, Kak Angel mungkin sudah dilakukan di rumah atau mungkin di kampus atau di lingkungan tempat Kak Angel nih, di mungkin ada di organisasi-organisasi tertentu, misalnya di gereja atau di lingkungan tempat Kak Angel tinggal. Sudah ya?
3: Sudah beberapa.
2: Okay, baik. Kak Angel, menurut kakak, apa nih perbedaan antara sekedar menjadi duta dengan benar-benar menjadi penggerak lingkungan, kak?
3: Menurut saya, perbedaannya tensi setelah sekedar menjadi duta hadir ketika ada pang dan berbicara tentang, tetapi menjadi penggerak berarti tetap peduli meskipun tidak ada kamera, tidak ada panggung, dan tidak ada orang yang memberikan apresiasi. Penggerak lingkungan tidak hanya bertanya apa bisa yang saya dapatkan, tetapi juga apa yang bisa saya berikan. Iya, itu saja.
2: Oke, okay. Nah ketika kakak Eja, ketika Kakak Angel mengajak teman-teman misalnya di lingkungan tempat tinggal, di kampus, ataupun dalam keluarga, nah tantangan terbesarnya apa nih, Kak Angel?
3: Tantangan terbesar menurut saya adalah membuat keputusan lingkungan terasa dengan bagi muda. Kadang isu lingkungan terlalu serius, terlalu jauh, atau bahkan membosankan. Karena itu, pendekatannya harus kreatif. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa lingkungan harus dijaga, tetapi harus menunjukkan bahwa menjaga lingkungan juga bisa melakukan dengan cara sederhana, menyenangkan, dan sesuai dengan kehidupan anak muda.
2: Oke, Kak Angel, apakah gelar Duta Lingkungan ini berlaku untuk beberapa tahun ke depan, ataukah setiap tahun ada pemilihan terus, atau seperti apa nih, Kak, pengaturannya?
3: Okay, gelar di ini hanya aku pun. Nanti ada generasi yang akan menggantikan kita. Saya sudah sebagai ikatan duta lingkungan saya.
2: Okay, baik. Baik, Kak Angel. Anak muda sering dianggap lebih dekat dengan media sosial. Nah, bagaimana kakak memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Saya melihat media sosial peluang yang sangat kuat untuk menyebarkan pengaruh positif. Saya ingin menggunakannya bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membuat konten yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya melakukan edukasi tentang sampah, kebiasaan ramah lingkungan, pengurangan sampah plastik sekali pakai, maupun dokumentasi kegiatan lingkungan. Harapannya, media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk melihat informasi, tetapi juga menjadi tempat orang mendapatkan inspirasi yang bergerak.
2: Oke, okay. Kakak Angel, kita break sebentar ya kak ya.
3: Ya.
2: Ya, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2.bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Oke, kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Perdua, dan tentunya masih bareng Kakak Angel. Hai Kakak Angel.
2: Hai teman-teman Pro2.
1: Iya, Kak Angel masih semangat, Kak?
2: Masih semangat.
1: Semangat. Iya, hari ini belum ke kampus, Kak, atau gimana nih?
2: Kalau di fakultas saya setiap hari Jumat libur. Dibantu kuliah.
1: Oke, baik. Oke, Kak Angel, kita lanjut lagi dengan obrolan kita di pagi hari ini tentang jadi duta lingkungan bukan sekedar gelar ya, Kak Angel ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Kak Angel, kalau ada yang mengatakan, saya cuma satu orang, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan lingkungan? Nah, bagaimana Kak Angel menjawabnya, Kak?
2: Saya akan merespon, memang kita tetapi perubahan dari satu orang untuk peduli. Tidak bisa menyelesaikan sendirian, tetapi kita bisa mengurangi sampah ini satu pengunjung politik menelpon atau mengajak satu orang untuk peduli. Sedangkan mungkin terlihat kecil, tapi kita dilakukan oleh banyak orang secara konsisten menjadi sangat besar. Ya, itu saja dari.
1: Iya, teman Pro2, kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa ya Kak Angel ya? Melalui kolom komentar Facebook Pro2. Bisa ya Kak ya? Asal jangan tanya nomor handphone.
2: Sangat bisa.
1: Atau boleh tanya nomor handphone. Oke, Kak Angel, kita lanjut. Pernahkah Kakak mengalami momen ketika ajakan atau aksi lingkungan yang dilakukan ternyata mendapat respon kurang baik dari orang lain atau teman-teman? Nah, gimana Kakak menghadapinya, Kak?
2: Tentu dalam mengajak orang lain tidak langsung kita sampaikan. Tetapi misalnya hal itu yang wajar, menerima apa yang kita sampaikan. Saya belajar bahwa kita tidak bisa untuk berubah hanya dengan kita harus memberi contoh, menjelaskan dengan cara baik setiap orang. Tujuan kita bahwa kita paling peduli, tapi untuk membuat semakin mau peduli.
1: Oke, Kak Angel, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, apa sih kriteria bagi anak muda untuk menjadi duta lingkungan? Apa sih kriterianya, Kak? Harus cantik kah? Harus paham tentang lingkungan kah? Atau kah harus punya dasar berbahasa Inggris atau seperti apa nih, Kak?
2: Menurut saya, untuk menjadi duta lingkungan, cantik itu relatif. Tetapi mempunyai wawasan dan mempunyai tentang kepedulian terhadap lingkungan agar kita contoh teladan si muda di kemudian hari.
1: Oke, okay, Kak Angel, tadi kan disampaikan Kak Angel bahwa kita harus punya kepedulian terhadap lingkungan begitu ya Kak ya. Sebelum Kakak menjadi duta lingkungan nih, apakah Kakak sudah melakukan aksi-aksi seperti itu atau gimana nih Kak sehingga bisa tertarik untuk menjadi duta lingkungan, ataukah mungkin ada teman-teman atau dosen atau orang tua atau keluarga yang memberikan motivasi begitu kepada Kakak Angel atau mendukung Kakak Angel untuk mengikuti duta lingkungan nih Kak?
2: Oke, sebelumnya saya meng-scroll-scroll sosial media, saya melihat duta pendaftaran duta lingkungan sementara. Dan kebetulan di tingkat saya sebagai putra winner Duta Lingkungan Sulawesi Utara, dan saya tertarik dengan mengikuti pageant tersebut. Dan setelah saya berkomunikasi lebih lanjut, dan saya memberanikan diri untuk mendaftar Duta Lingkungan Sulawesi Utara, dan puji Tuhan saya sudah ada di bagian Ikatan Duta Lingkungan Sulawesi.
1: Oke, okay, baik. Kak Angel, menurut kakak nih, apakah menjadi influencer lingkungan di media sosial juga bisa menjadi bagian dari tugas seorang duta lingkungan kah? Atau seperti apa, Kak?
2: Tentu saja bisa. Di era sekarang, pengaruh tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi di ruang digital. Seorang duta lingkungan dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi, membangun kesadaran, dan mengajak masyarakat melakukan aksi nyata. Tetapi menurut saya, seorang influencer lingkungan yang harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan. Jangan sampai hanya mengejar viral, tapi pesan lingkungannya tidak benar dan tidak memberikan dampak yang baik. Pengaruh yang baik harus dibenari, dibarengi dengan

0: Halo Kak Angel.
1: Halo. Dan
0: Halo Kak Angel.
1: kedengaran, Kak?
0: Iya. Kak Angel, apakah program atau gerakan lingkungan yang ingin Kakak perjuangkan selama menjalankan tugas sebagai Duta Lingkungan, khususnya di Sulawesi Utara di tahun 2026 ini, Kak?
1: Baik, saya ingin memperjuangkan fokus pada kesadaran dan aksi nyata anak muda, terutama mengenai pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Saya ingin gerakannya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi ada edukasi, aksi langsung, dan keberlanjutan. Harapannya anak muda tidak hanya hadir dalam satu kegiatan, bersih-bersih, tetapi juga membawa kebiasaan menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari.
0: Halo Kak Angel. Iya,
1: Halo, halo.
0: Kak Angel, kalau diberi kesempatan mengajak anak muda di Sulawesi Utara untuk melakukan satu gerakan lingkungan secara serentak, kira-kira gerakan apa yang ingin Kakak pilih?
1: Saya ingin mengajak anak muda Sulawesi Utara melakukan gerakan satu anak muda, satu aksi nyata untuk lingkungan. Bentuknya bisa sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membersihkan lingkungan, menanam pohon, memilah sampah, dan mengedukasi satu orang lainnya. Saya memilih gerakan ini karena saya ingin menunjukkan bahwa kontribusi tidak harus besar untuk menjadikan berarti. Yang penting dilakukan bersama, dilakukan secara konsisten.
0: Oke, Kak Angel,
1: Terima kasih.
0: dukungan orang tua pihak kampus seperti apa nih untuk Kakak Angel?
1: Untuk orang tua saya sangat mensupport saya ikuti kegiatan-kegiatan dan kampus sangat mensupport. Dan sering memberikan motivasi untuk saya di masa jabatan ini.
0: Oke,
1: Terima
0: Kak
1: kasih.
0: Angel, ini masa jabatannya sudah sebulan kah atau 2 bulan? Belum ya, Kak ya?
1: Belum, baru 1 bulan. Grand final di bulan Juli kemarin.
0: Juli kemarin ya, Kak ya? Oke, Kak Angel, sebagai anak daerah Kabupaten Sangihe, kira-kira ada rencana nih mau ke Sangihe untuk melakukan aksi-aksi peduli lingkungan di Sangihe nih, Kak?
1: Ada, tapi libur, kayaknya mengajak teman-teman yang tidak saya untuk mengisi sampah-sampah yang di sekitaran saya. Mulai dengan hal-hal kecil.
0: Oke, luar biasa ya kakak ya. Nah kakak, setelah masa jabatan sebagai Duta Lingkungan berakhir nanti, ini kan nanti, karena juga kakak Angel baru kemarin juga dinobatkan sebagai Duta Lingkungan Sulawesi Utara. Jika berakhir nanti, apa yang ingin kakak tinggalkan atau wariskan bagi lingkungan dan generasi berikutnya?
1: Saya tidak hanya ingin hanya meninggalkan foto dan dokumentasi kegiatan. Saya ingin meninggalkan kebiasaan baik, kesadaran, dan semangat terus bergerak. Kalau masa jabatan saya berakhir, ada anak muda yang kemudian kita, saya ingin ikut lingkungan karena terinspirasi dari gerakan ini. Saya itu sudah menjadi sebuah warisan yang sangat berarti. Karena jabatan bisa berakhir, tetapi nilai dan gerakan seharusnya terus berjalan.
0: Oke, baik Kak Angel. Kak Angel, ini kita di menit ke 38 dari pukul 9 pagi ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ya Kak ya, melalui Facebook ya Kak ya.
1: Bisa.
0: Halo Kak Angel.
1: Ya, siap. Bisa, Kak. Bisa.
0: Baik, Teman Pro2 yang mau bertanya boleh boleh di Facebooknya Pro2 atau mungkin melalui line telepon ya di 08-1255-03-8772 ya, buat Kakak Angel sebagai Duta Lingkungan Sulawesi Utara 2026. Nah, Kak Angel nih, kalau misalnya di ini kan Kakak sebagai Duta Lingkungan Sulawesi Utara nih, apakah di Sangihe daerah juga ada, Kak?
1: Ya. Bagaimana, Kak?
0: Ini kan Kakak Angel sebagai Duta Provinsi, Duta Sulawesi Utara, Duta Lingkungan Sulawesi Utara 2026. Nah, untuk daerah sendiri ada, Kak, pemilihan untuk Duta Lingkungan?
1: Kalau di daerah saya, ada.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada, Kak?
1: Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hanya pemilihan Ungke Momo.
0: Oke. Tidak terpikir waktu itu Kak Angel untuk ikut pemilihan Ungke Momo?
1: Sempat, suka, tapi ada salah satu dan lain hal. Harus stay di Kepulauan Sangihe, tapi saya masih berkeliling.
0: Oke. Kak Angel, ini nih, di RRI Tahuna ini, RRI seluruh Indonesia, khususnya juga di Tahuna nih, ada pemilihan bintang radio. Inginkah Kak Angel ikut sebagai peserta bintang radio, Kak?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Sangat senang mencoba hal-hal baru, Kak.
0: Oke, siap. Dikirim ya link pendaftarannya ya, Kak Angel ya.
1: Ya,
0: oke, baik Kak, Kak Angel. Oke, Kak Angel, ini pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Kalau gelar Duta Lingkungan boleh dilepas, tetapi semangat menjaga lingkungan harus tetap melekat. Apa satu pesan Kakak untuk anak muda di Sulawesi Utara, Kak?
1: Baik, pesan saya hanya sederhana. Jangan menunggu menjadi duta untuk memulai kepedulian lingkungan. Kita semua sebenarnya adalah bagian dari lingkungan dan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Tidak harus menunggu punya jabatan, tidak harus menunggu punya banyak pengikut, dan tidak harus menunggu melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal kecil, dan lakukanlah dengan konsisten. Karena pada akhirnya gelar Duta Lingkungan mungkin hanya melekat pada seseorang, tetapi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi adalah milik kita semua.
0: Okay.
1: Dan untuk anak muda dan seluruh masyarakat, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berpikir karena perubahan besar selalu dari yang kecil dan dari orang-orang yang mau bergerak. Jangan tunggu lingkungan berubah untuk kita peduli. Mari kita peduli agar lingkungan bisa berubah. Terang jaga lingkungan, terang jaga Sulawesi Utara.
0: Oke, luar biasa. Kakak Angel, adakah kesempatanmu untuk menyapa teman-teman di Sangihe, teman-teman Pro2, serta ajaklah teman muda, anak muda untuk ikut mendaftar sebagai bintang radio nih, Kak?
1: Ya. Untuk teman-teman generasi muda yang sedang menonton atau sedang mendengarkan radio Pro2, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti marilah kita menjaga lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena peduli lingkungan adalah peduli terhadap masa depan. Dan teman-teman, di tahun depan Sulawesi Utara, kiranya teman-teman semua bisa dapat ikut mendaftar agar teman-teman bisa menjadi motivasi dan teladan bagi generasi berikutnya. Terima kasih.
0: Oke, Kak Angel, di Facebook ada yang bergabung dari Kakak Nisa, semangat membara tentunya. Terus juga ya Kakak Nia, Kak Angel spill IG katanya. Dari Kak Nia.
1: Halo Kak Nia.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Iya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Olvi pamit ya teman perdua. Selanjutnya ada kakak Cindy yang bakal temani kamu hingga pukul 15 nanti di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Teman ter

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu. Produ FM,
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 10.27 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kita ikuti Info Pro 2 bersama Mas Indi edisi siar hari ini. Menko Polkam Jamari Caniago mengajak perwira siswa-siswa AD mempersiapkan diri menjadi pimpinan berintegritas dan adil. Pesan kepemimpinan tersebut disampaikan melalui nilai-nilai Gurindam 12 Karya Raja Ali Haji. Nah, teman Pro 2, pembekalan diberikan kepada Pasis Direk Sesko Ade tahun anggaran 2026 di Bandung, Kamis 20 Agustus 2026. Jamari menekankan teman peradaban pemimpin masa depan harus mampu membaca perubahan lingkungan strategis sebelum berkembang menjadi krisis.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan memperkuat standar operasional prosedur atau SOP online farmasi di setiap puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan obat di puskesmas dan pendistribusian kepada pasien berjalan maksimal. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo, menjelaskan pihak puskesmas wajib melakukan pengecekan secara berkala obat-obat di puskesmas termasuk saat memberikan kepada pasien. Menurutnya, teman periode pengecekan obat sebelum diberikan kepada pasien penting untuk memastikan obat sesuai dengan kebutuhan serta dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi, dalam hal ini tidak rusak atau kadar luarsa. Demikian Info Pro 2, selamat siang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

Pada tahun 1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis AIDS terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia. Waktunya Pro 2 Hitlist.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: minum.
1: Oke, teman Pro 258 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 His Listrik ke Selagu, edisi siar hari ini kembali lagi ke ruang dengar kalian bersama Kak Cindy ya, tentunya teman Pro 2. Nah, tadi ada lagu dari Budi Doremi, Ada Untukmu. Lagu ini bermakna tentang kesetiaan, komitmen tanpa syarat, dan wujud cinta sejati yang ditujukan lewat kehadiran yang konsisten bagi keluarga atau orang tersayang, meskipun di tengah kesibukan dan keterbatasan waktu. Ya, teman Pro 2, curhat the hati seorang ayah. Nah, lagu ini lahir dari perasaan sedih Budi Doremi saat harus sering meninggalkan istri dan anak karena jadwal panggung yang begitu padat. Kemudian memanfaatkan waktu secara maksimal. Waktu singkat bersama keluarga tidak boleh diisi dengan kesedihan atau rasa murung, melainkan harus dinikmati sepenuhnya. Cinta sejati, teman Pro 2, tidak selalu berupa kata-kata manis, melainkan komitmen yang nyata untuk tetap ada dan mendampingi orang tercinta. Jadi, teman Pro 2, kalau cinta sejati itu bukan cuma banyak dilamun, tapi harus ada actionnya ya, teman Pro 2, buktikan bahwa mereka adalah cinta sejati kalian. Oke, teman Pro 2, kali ini Kak Cindy bakalan hadirkan dulu ya program acara aktif tentunya di edisi siar hari ini. Nah, lagu yang bakalan kita dengerin bersama itu dari Ambon, ada WSO featuring Kak Hiulu, Papa Mama Pum Pasang. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, teman-teman, Pro 16 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Kak Cindy di Prodohis Listrik Selagu edisi siar hari ini. Teman Pro 2, tentunya Kak Cindy masih buka kesempatan buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian. Bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 1779 7307.

0: hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
3: Baik, nomor Pro 2, sekarang waktu kita tinggal 34 menit ya di Pro 2 Hitlist Rikas Lagu edisi siar hari ini. Ada lagu dari Farel Hilal, yaitu Keliling. Lagu ini menggambarkan momen romantis yang santai tapi intim. Menceritakan tentang dua orang yang menikmati kebersamaan di tengah suasana kota dengan aktivitas sederhana seperti keliling kota. Momen ini juga membuat penyanyinya benar-benar menikmati kehadiran pasangannya. Ya, teman-teman berdua, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Prodo Islis Request Lagu edisi siar hari ini. Yang mau gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Oke, baik teman Pro 2, 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tinggal lebih 18 menit ya di Perdes Listrik Selagi di CCR hari ini. Nah, kali ini teman Pro 2 Kak Cindy bakalan hadirkan lagu dari Sienna Spiro, yaitu The On The Hill, teman Pro 2 ya. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Pro 2 List Request Lagu edisi siar hari ini. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan ke WhatsApp di 0822-1779-7300.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Baik, Tom Pro 2 dengan lagu dari Event Seventeen hadir. Kak Cindy tutup ya kebersamaan kita di Product List request lagu edisi siar hari ini. Nah, lagu dari Event Seventeen ini teman Pro 2 tentunya bermakna tentang atau menceritakan tentang kerinduan yang tidak bisa dipaksakan dan proses belajar ikhlas saat perasaan dua orang sudah tidak lagi sejalan. Lagu ini menyampaikan pesan dewasa bahwa mencintai seseorang terkadang juga berarti harus berani merelakan. Rindu yang dipaksa mengabarkan fase saat rindu hadir, bukan untuk dipaksa agar terbalas atau dimiliki kembali, melainkan cukup untuk dipahami dan diterima. Kemudian teman berdua belajar ikhlas dan dewasa, mengajarkan kita sebagai pendengar untuk menurunkan ego, berhenti menuntut keadaan, dan merelakan perpisahan tanpa harus saling menyalahkan. Menyimpan kenangan, memilih untuk menyimpan perasaan dan kenangan secukupnya di dalam hati, lalu melangkah ke depan karena situasi dan jalan hidup yang memang sudah berbeda. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Oke, baik, Lomba Prodo 20 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Podcast Festival atau IPF Lomba Prodo 2026 membawa podcast ke panggung secara langsung. Festival ini akan digelar dengan konsep roadshow Teman Prodo di 5 kota Indonesia. Festival tersebut merupakan kolaborasi Close the Door dan Double Group dari co-producer Dr. Ichel Tawil serta coach Tom MC Ifli terlibat dalam penyelenggaraan IPV. Nah, Teman Prodo IPV berlangsung selama 2 hari di setiap kota tujuan. Rangkaian acara meliputi silent podcast, bazar UMKM, stand up comedy dan hiburan lainnya. Setiap podcaster Teman Prodo akan memiliki sesi masing-masing selama festival berlangsung. IPF menghadirkan 6 podcaster nasional dan 2 podcaster lokal. Founder Behind the Business, Coach Tom MC Ifli, Teman Prodo mengatakan IPV dibuat karena podcast biasanya hanya ditonton melalui YouTube. Konsep tersebut kemudian dibawa ke panggung agar penonton dapat berinteraksi langsung dengan podcaster. IPV akan digelar di Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jakarta. Dari co-producer menyebut pemilihan kota tersebut berdasarkan algoritma penonton dan potensi pengembangan festival. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: payung-payung ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oh, iya. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini sana ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
3: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, teman-teman Prodo, 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Prodo, peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik atau Pustral UGM, Dr. Dewanti, mendorong penataan regulasi layanan pengantaran barang berbasis aplikasi. Sebab layanan ini menjadi bagian penting dalam proses distribusi, teman Prodo. Baik itu distribusi makanan dan minuman, termasuk berbagai produk UMKM yang dipasarkan secara online. Kemudian teman Prodo juga pengantaran dokumen yang menghubungkan masyarakat dan para pelaku usaha, serta itu teman Prodo itu menggunakan secara cepat ya. Di sisi lain, Dr. Dewanti melihat regulasi layanan pos yang berlaku saat ini masih banyak disusun berdasarkan karakteristik penyelenggaraan pos konvensional. Padahal teman Prodo, layanan pengantaran barang berbasis aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan layanan pos konvensional. Di samping itu perlu juga dibedakan antara mengangkut penumpang dan mengantarkan barang, sebab ojek daring merupakan layanan mobilitas, sementara kurir daring merupakan bagian dari rantai pasok barang dari produsen ke konsumen. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: like green. Green atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak. Keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena gak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghe Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Pro 2 FM. Teman terbaik.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, baik, itu mau program 32 menit 22 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kali ini informasi seputaran dunia olahraga kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Teman Pro 2, penurunan bentuk perhatian teman Pro 2 dan apresiasi dari pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi di Sulawesi Selatan atau Sulsel dikhawatirkan memicu migrasi besar-besaran atlet ke provinsi lain yang menawarkan kesejahteraan lebih menjanjikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih cabang olahraga takraw Sulsel Hak Muhammad Amkar saat diwawancarai RRI Makassar Kamis sore 2026. Nah, teman berdua, ia menilai bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada atlet berprestasi mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Oke, baiklah Mom Pro 2 masih dengan informasi seputaran dunia olahraga. Pengurus Provinsi POTSI Sulawesi Selatan menggelar penataran pelatih dan wasit Sesulsel atau Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 20 hingga 22 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sumber daya manusia olahraga dayung agar pembinaan prestasi daerah semakin terarah ya Tomong Pro 2. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum POTSI Sulsel Dr. H. Ali Mudin bersama jajaran pengurus serta narasumber dari berbagai kalangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan standar kualitas cabang olahraga dayung. Ali Mudin menegaskan Tomong Pro 2 bahwa prestasi olahraga dayung tidak boleh hanya dibebankan kepada pundak para atlet di lintasan. Orang-orang yang di balik layar seperti pelatih dan wasit juga memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan jangka panjang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, baik teman Pro 2, 53 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di situasi yang amat sangat panas ya teman Pro 2 kalau kasih dipantau dari luar karena kita terdampak dari fenomena El Nino. Tentunya buat kalian nih tetap semangat ya teman Pro 2 dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini, esok dan seterusnya. Oke, teman Pro 2, kembali lagi dengan informasi seputaran dunia olahraga yang terakhir ya, tapi ya di sisi hari ini. So, informasi kita tentunya bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyerahkan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan dilakukan Bupati Nagan Raya Dr. TR Keumangan SHMH melalui Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Diaspora Nagan Raya Teku Barlian CSKOM MSI di aula kantor Diasparpora Kompleks Perkantoran Sukamakmue Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Diasparpora Nagan Raya Teku Barlian C mengatakan, rangkaian perlombaan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan, silaturahmi dan sportivitas masyarakat. Ia meminta teman Pro 2 para pemenang tidak menjadikan hadiah dan uang pembinaan sebagai tujuan utama, tetapi sebagai motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Dan teman Pro 2, berikut ini ada daftar pemenang ya. Untuk futsal, juara 1 kantor kemenang Nagan Raya, juara 2 BPBD Nagan Raya, juara 3 bersama teman Pro 2 DSI Nagan Raya dan Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Kemudian untuk bola voli putri, posisi pertama ada Dinkes Nagan Raya, posisi kedua Persid Kodim 0116 Nagan Raya, juara 3 bersama Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda dan Dikbud Nagan Raya. Untuk bulu tangkis teman Pro 2 ada juara 1 Bayangkara Polres Nagan Raya, kemudian posisi kedua Diasparpora Nagan Raya dan juara ketiga bersama Kodim 0116 Nagan Raya dan juga Capdit Nagan Raya. Yang penasaran nih teman Pro 2 informasi lebih lengkap tentunya bisa kalian baca dan akses kembali di website kita rri.co.id. So, setelah lagu dari Selama Ku Bernafas Anggi Marito, Andi Rianto, kembali ke sini hadirkan ya program acara aktif akselerasi kreatif musik. Nah, lagu kali ini kita bergeser ke daerah Palu. Setelah tadi ada Ambon, kali ini bergeser ke Palu ada Rival Himran, Lavita Ebela. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini.

sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: hati.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke, baik teman Prodo, 24 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pose finger heart teman Prodo 2 yang menghilangkan ibu jari dan telunjuk membentuk hati menjadi paling populer. Isyarat sederhana ini teman Prodo 2 menghentikan pose hati 2 dengan yang dahulu sangat mendominasi panggung hiburan global. Gaya ini mulai booming sekitar tahun 2015 setelah banyak idola K-pop menggunakan di berbagai acara televisi. Kepopulerannya Tomo Prodo menyebar sangat cepat ke seluruh dunia seiring dengan makin meluasnya gelombang budaya populer Korea Selatan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Baik, Temu Pro 2 masih dengan 92 MHz, teman terbaik kamu. Pemerintah Desa Kalimook, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep menggelar lomba tarik tambang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang mendapat dukungan Kepala Desa Kalimook, Mariono, tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Kaliangat. Nah, Temu Pro 2, antusiasme peserta dan warga yang hadir menunjukkan tingginya semangat kebersamaan dalam menyambut momentum kemerdekaannya, Temu Pro 2. Untuk kategori umum, lomba diikuti sebanyak 32 tim, sedangkan kategori tingkat sekolah dasar atau SD juga diikuti oleh 32 tim, ya Temu Pro 2. Para peserta tampil penuh semangat dan beradu kekuatan serta kekompakan untuk menjadi yang terbaik. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: udah lama banget nggak konten sama adikku yang cantik ini. Dirimu yang dahulu. Nangis deh, Pak.
1: Mario Declan.

interaksi, liputan media, kesadaran komunitas, dan indeks penayangan dari 50% variety populer. Nah, teman periode data yang digunakan dikumpulkan selama periode 2 Juli hingga 2 Agustus 2026 untuk melihat tingkat perhatian publik terhadap berbagai program hiburan Korea. Nah, teman periode 2, The Manager berhasil merebut posisi pertama dengan indeks reputasi merek sebesar 4.681.398. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena skor program meningkat hingga 194,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan besar tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam perhatian dan interaksi publik terhadap program yang menampilkan kehidupan para selebritas bersama manajer mereka. Undercover Chef, Taman Periode menempati peringkat kedua dengan indeks 4.238.870. Program tersebut mencatat kenaikan reputasi sebesar 110,51% dibandingkan bulan Juli. Nah, Taman Periode peningkatan lebih dari dua kali lipat ini memperlihatkan bahwa konsep kuliner yang dipadukan dengan unsur hiburan mampu menarik perhatian penonton dan meningkatkan percakapan di berbagai platform. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman periode, dengan informasi ini kasih dipamit ya dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani sore ceria kalian teman periode 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan khayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 9 domain yang sama terbaik, teman-teman Pradua, Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe Eko Siswanto menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perbajakan. Data sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak diberikan kepada kantor pajak. Hal itu dikatakan Eko Siswanto kepada RRI.co.id di ruang kerjanya Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Menyikapi isu pendapatan sensus ekonomi, pendataan maksud kami sensus ekonomi yang berkembang di masyarakat. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saat dia perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati.
1: Menyatakan pengagungan kepada yang mempunyai segala berkat.
0: Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: 9 Omega sama terbaik kamu teman peradua. Keterbatasan pasokan air dikeluhkan pasien di ruang perawatan bangunan lama RSUD Leung Gandaga Tahuna. Keluhan pasien Juliana Polohidang, warga Kaluwatu dalam program Kopi Pagi RRI Tahuna di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mengatakan distribusi air di ruang perawatan anak belum berjalan lancar. Menurutnya air hanya mengalir sekitar 1 jam setiap hari mulai pukul 9.00 hingga pukul 10.00 WITA. Kondisi tersebut membuat pasien harus menyiapkan persediaan air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah pasien bahkan membeli air mineral untuk mencuci peralatan makan. Informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan sebentar teman peradua, pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di hari Jumat seperti biasa kita akan ikuti Sore Ceria Magota di kesempatan siar hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Teman Pro 2 dimana pendengar memberi seperti kajian informasikan saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Manado, Pro 2 RR Manado untuk mengikuti ya, sore ceria Bagota.
2: Kak Trivena, ada Trivena dan juga Vanessa. Boleh saya hai dulu ke teman Pro 2 yang juga lagi pantengin dari live TikTok ya, karena kita juga on airnya lewat TikTok. Jadi yang paling pasti kalau mungkin kamu pengen ngasih pertanyaan-pertanyaan seputaran pameran yang bakalan digelar nanti, teman Pro 2 boleh langsung kasih tahu di 0851 9889797. Jadi jangan sampai lupa dan stay tune terus sampai dengan jam 5 sore ke depan, kita seru-seruan di Magota Sore Ceria.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Masih seru-seruan di Manggota Sorry Ceria, masih barengan sama Arya. Ada siapa juga di sini?
2: Rivena.
1: Oke, ada siapa lagi?
3: Ada Maul.
1: Dan juga
4: ada Vanessa.
1: Oke, sip. Jadi kita bakal nemenin kalian semua, teman Pro 2. Kita berempat seru-seruan sampai menjelang jam 5 sore nanti. Dan sesuai dengan janji, kita juga udah nge-spill di postingan ya, di flyer-flyer juga, yang mana ini juga jadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu juga. Karena FYI aja, kita juga bakalan dapetin sebuah pameran yang benar-benar bisa bikin kalian semua terkesima. Jadi yang paling pasti, sambil kita juga cari-cari tahu, penasaran, karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal kamu tanyain, bisa langsung kasih tahu di 0851-988-9797. Jadi kita mau kenalan dulu bareng sama Maul, Trivena, dan juga Vanessa, yang nantinya tuh bakalan ambil peran sebagai apa. Kita start dari mana dulu nih? Oke. Oke. Main-main ngoper lagi, aduh. Oke, oke, okay, bisa.
3: Oke. Okay. Boleh.
1: Boleh,
3: begini. Oke, okay. Jadi salam kenal buat kawan-kawan Magota ya.
1: Ya, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2
1: yang ada di Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna.
3: Tahuna, yes. Oke, jadi ya di sini mungkin sebenarnya ada satu juga kawan yang pameran, cuma enggak bisa gabung. Mm-hmm. Nah, kita sendiri itu dari Home Art Home Creator.
1: Oke.
3: Okay. Yang nantinya jadi jadi penggarap dari pameran memoir ini, no.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: And then kita kedatangan siapa lagi? Oh, Rivena yeah. Dulu deh.
2: Hi guys.
3: Spill tipis-tipis okay. Dulu.
1: Eh, kayaknya mikrofonnya boleh diturun dikit
2: oh,
1: kali
2: okay.
1: Ya.
2: Aduh.
1: Iya, ketinggian.
2: Ini boleh?
1: Boleh, okay. Boleh.
2: Hi guys, nama okay. Saya Rivena, panggil saja Nena. Saya seniman dari Kota Manado yang ikut serta di pameran memoir nanti.
1: Gokil. And then ada Vanessa. Vanessa, kamu siap sebagai apa ini?
4: Aku sebagai
1: bintang tamu. Oh, seniman juga. Oke, gokil.
4: Jadi teman-teman.
1: Betul. Jadi yang paling pasti mungkin ini kalian juga bertanya-tanya gitu ya, teman Pro 2. Jauh ini gitu ya, persiapan-persiapan yang udah dilakukan, tapi kita juga mau nge-spill sebelum kita lebih jauh lagi soal persiapannya, apalagi soal harinya nanti gitu ya, teman Pro 2. Kira-kira bisa diceritain gak sih, kira-kira untuk memoir ini tuh kenapa bisa jadi salah satu judul yang kayaknya juga jadi penggalan kata tuh yang benar-benar kompleks banget gitu ya dipilih, kenapa bisa muncul di benak dari teman-teman bertiga ini, kenapa bisa memoir?
4: Mungkin kak
2: harus menjawab.
1: Oh iya. Dari exhibition directornya dulu iya, kali ya.
3: Benar. Oke, jadi pemilihan kata memoir sebenarnya ya enggak butuh waktu panjang sih waktu itu. Jadi mungkin mencerita sedikit. Pameran memoir ini jadi salah satu rangkaian dari rotunya salah satu festival akan datang.
1: Okay.
3: Gitu, salah satu festival yang salah satu main programnya juga eksibisi sama-sama pameran. Terus setelah kita pikir-pikir perlu ada satu rangkaian rotu yang mana itu juga pameran. Nah, karena kenapa akhirnya memilih memoir selainnya mungkin waktu itu. Waktu proses pencarian judul atau tema mungkin okay. Itu kita coba ambil premis dari tema besar yang acara nanti itu
1: okay.
3: Nah, garis besarnya kan soal pengarsipan, soal memori dan ingatan gitu. Nah, kebetulan karena waktu itu sempat nonton salah satu film lah ya. Sempat okay. Nonton salah satu film terus juga sempat dengar salah satu lagu yang judulnya kebetulan juga memoir begitu. Nah, jadi secara garis besar dengan premisnya cukup menarik ya, relatif menarik lah
1: ya, betul,
3: menarik
1: betul.
3: Jadi ketimbang pakai mungkin kalau pakai kata memori sebenarnya oke, nah masalah cuma memoir kayak lebih catchy nih gitu dan
1: pengen bahkan, something different aja
3: ya, gitu. Iya, gitu. Bahkan sampai diproses nantinya kalau mau ada apa? Proses detail-detail kayak ini nanti memoir kalau untuk kebutuhan desain begitu dan. Ya pokoknya sejauh itulah begitu dan. Ini lebih menarik lah begitu dan.
1: Oke. Jadi gitu ya. Sebenarnya tapi memoir sebenarnya dari bahasa apa sih?
3: Memoir sebenarnya ya serapan gitu. Yes.
1: Oke. Jadi sebenarnya kayak kalaupun orang-orang awam yang ngelihat memoir tuh sebenarnya langsung kepikiran memori.
3: Memori, betul. Tapi top of mind pasti iya, memori nih.
1: Betul. Tapi tanpa disadari ini selain jadi spoiler untuk the main.
3: Iya.
1: Kita juga dapetin ilmu teman-teman gua. Yang paling pasti kalau mungkin kalian juga dibikin bertanya-tanya soal latar belakang kenapa bisa dipilih memoir ini sebagai judul gitu ya. Ya seenggaknya udah di-spill sama Maul tadi selaku exhibition director yang mana ini juga jadi bagian dari timeline yang bakal mereka gelar juga sampai menuju ke event utama.
3: Betul.
1: Yang kayaknya juga jangan dulu kita spill sekarang
3: gitu. Betul.
1: Kebagian.
3: Betul. Nanti biar itu dipromosi nanti lagi
1: betul,
3: beda.
1: Betul. Tapi yang paling pasti kalau mungkin ditanyain ke para seniman-seniman yang juga turut ambil bagian kayak dari Nena dan juga Vanessa ya, kira-kira apa sih hal yang jadi pemicu utama kalian tuh benar-benar menggebu-gebu untuk jadi bagian dari proyek ini sampai juga bisa dibilang kan ketika diajak tentunya juga kalian nanya dong temanya apa, apakah ada hal-hal khusus yang sebenarnya jadi trigger, wah aku pengen ikutan nih, jangan sampai ketinggalan atau bahkan justru sempat minder dulu, sempat mikir dua kali, tiga kali atau sebagainya. Ke siapa dulu nih?
2: Vanessa.
1: Ke Vanessa dulu deh.
4: Kalau dari aku sih pertama kan dengar dari Kak Maul yang manggil. Nah, di situ dibilang akan ada pameran mengenai memoir dan karya-karya itu lebih ke ekspresi kayak dimana kita ambil pengalaman dari tapi pengalaman ya why not sekalian kita pameran tapi karya atau gitu. Jadi situ kita ambil kesempatan sama-sama dengan Kak Maul ya sudah.
1: Which is ini kali pertama buat kamu atau
4: pameran?
1: Udah
4: pernah tapi
1: udah pernah.
4: Udah lama.
1: Jadi at least udah ada pengalaman ya. Kalau dari Nena sendiri apa yang nge-trigger kamu untuk jadi bagian dari memoir ini?
2: Jadi Arya sebenarnya kita itu baru di dunia seni di Manado.
1: Oh seriously? Gitu.
2: Jadi waktu diajak Maul itu sebenarnya minder, jujur. Kayak sudah pernah pameran pertama, ini pameran kedua. Tapi waktu kita tanya tentang apa gitu, temanya apa, terus mau lo encourage kita gitu dong, bisa kak, ayo kak gitu. Apalagi ada pameran bukan sendiri, dengan dua orang gitu.
1: Oh iya.
2: Dua orang perempuan yang, which is dorong su lebih dulu bergelut di
1: udah ada pengalaman juga
2: ya. Iya, gitu. Anak-anak muda yang luar biasa menurut kita. Dan aduh kita so tua gitu dong, so tua mau bilang, gak apa-apa kak, ini torang sama-sama gitu, seni gak kenal umur gitu. Tiga orang dengan karya seni yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, range umur yang berbeda, itu bisa jadi satu.
1: Wow. Gitu.
2: Apalagi mengangkat memoir. Memori itu bagian dari hidup kita gitu.
1: Betul.
2: Menarik sekali gitu dan waktu angkat memoir, wah, orang bisa menuangkan memori-memori dulu dan bisa dituangkan ke karya.
1: Jadi menarik. Gila. Aku langsung merinding loh. Ternyata hal-hal yang kayak kita rasa sederhana tuh bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya. Apalagi kalau mungkin kamu yang sempat ada di posisinya Nina juga, yang sempat minder dengan diri kamu sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu penasaran gitu ya teman Pro 2 yang nantinya bakalan dihadirkan di memoir nanti, kita bakal ngebahasin semua yang seru-seru abis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
5: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tadi kita udah ngebahasin soal memoir dari permukaannya gitu ya teman berdua, yang mana tadi juga mau udah nyeritain gimana dia brainstorming sampai bisa ketemu si kata memoir ini. Vanessa juga gimana dia bisa gabung, begitu juga dengan Nena yang katanya juga bisa dibilang baru dalam exhibition gitu ya teman berdua. Tapi kalau kan Nena sendiri ngelukis udah jadi hal yang kamu sukai dari kapan?
1: Iya, sebenarnya suka seni itu sudah dari sejak kecil. Jadi suka banget seni, bukan hanya seni lukis, menari, menyanyi. Tapi seiring bertambahnya waktu, kerja segala macam, udah gak melukis lagi. Nanti setelah resign dari perbankan, baru aktif lagi melukis.
0: Dan punya keberanian untuk mengambil tekad bulat untuk dipamerkan lukisannya di tahun 2026. Itu gokil. Bener. Sih. Jadi kira-kira sejauh ini udah ada berapa lukisan yang bisa dibilang berhasil kamu buat? Di luar dari untuk memoir gitu ya?
1: Banyak, sudah lumayan banyak. Sudah lebih dari 50 bisa. Bisa lebih dari 50 lukisan. Belum banyak sih kalau itu masih.
0: Oh, kalau dari point of view-nya seniman itu masih dikit.
1: Bagaimana? Sedikit.
0: Tapi seru-seru yang mana juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kamu justru bisa self development gitu ya.
1: Iya benar.
0: Apalagi belajar. Bisa dibilang mengerjakan sesuatu hal yang kamu sukai.
1: Iya.
0: Tapi mungkin kayaknya beda kalau dari point of view-nya Vanessa. Kalau kamu ngelukis udah dari kapan?
2: Dari kecil juga.
0: Dari kecil juga. Iya. Sekarang kelihatannya masih bocil juga sih. Udah, tapi sejujurnya ini juga bukan kali pertama kamu kan di bidang exhibition, terlebih khusus untuk
2: pameran
0: lukisan. Iya betul. Jadi pengalaman kamu udah kemana aja sebelum ke memoir ini gitu?
2: Jadi dulu aku pernah sempat terjun ke dunia lukis-lukis, seni, terus sempat juga hilang karena aku pernah kerja di bar, jadi barista. Itu sempat kayak 2-3 tahun nggak pegang, jarang sekali lukis, jarang sekali ngelukis.
0: Hektik banget
2: sampai
0: juga ya.
2: Hilang tapi terus 2 tahun lalu aku berhenti, jadi fokus ke seni-seni aja.
0: Oke. Kalau mau
3: apa ya? Apa pertanyaannya?
0: Untuk exhibition gitu.
3: Oke.
0: Secara specifically kira-kira kamu kan udah cukup sering gitu ya, nanti juga terjun untuk ngedirect sebuah exhibition, apakah ini kali pertama buat kamu atau?
3: Oke. Kalau direct ini kedua.
0: Okay.
3: Gitu. Kalau di sebenarnya ada 3, cuma kalau lebih apa skala lebih proper ya mungkin bisa dibilang itu 2 dengan ini begitu. Selain itu ya lebih ke eksibisi yang berbasis komunitas. Cuma mungkin kalau di ekosistem seni rupa biasanya untuk secara teknis biasa memang beda lah, misalnya ada kurang proper lah begitu. Apalagi ini mungkin kalau konteks di Manado memang bisa dibilang kalau untuk pameran yang secara overall itu proper memang harus dibilang ya memang masih kurang begitu.
0: Oh iya. Jadi untuk memoir kali ini juga kamu yang ngedirect semuanya, ngurusin semuanya sendiri atau?
3: Oh enggak. Kebetulan di Home Art Home Creator per pameran ini itu ada 5 orang. Dari kita sebagai exhibition director, terus ada Owen Pangela, shout out buat Owen sebagai kurator. Owen itu yang kurasi, yang dampingi semua dari proses orang bertiga PKR-nya masih jadi sketsa.
0: Oke.
3: Sampai akhirnya jadi di kanvas yang nantinya juga di display, itu Owen yang kurator, yang dampingi.
0: Keren Owen. Jadi jangan ngonikira teman berdua hanya-hanya ini.
3: Iya, betul.
0: Persiapannya juga
3: betul.
0: Gitu.
3: Selain Owen ada Lutfi sebagai tim artistik director, ada Andre line production, dengan ada Andro production design. 5 orang dengan kita.
0: Jadi 5 orang ini jadi otak dari memoir gitu, teman-teman.
3: Yes, betul.
0: Tapi secara garis besarnya nih, kira-kira hal apa aja yang nantinya bakalan disuguhkan untuk memoir?
3: Oke. Kalau mau cerita sedikit banyak. Tadinya kan pameran ini yang belum sempat diceritakan, tadinya pameran ini pameran duo dulu sebelum akhirnya berkembang jadi pameran trio. Yes. Tadinya pameran duo, ya duo yang awalnya duo itu ini mereka berdua ini dulu.
0: Vanessa gitu sama Nena.
3: Yes. Kita sounding dulu ke Kak Nena, terus ke Vanessa. Di tengah persiapan akhirnya karena dengan Jade juga kebetulan lagi masifnya orang pameran sama-sama. Berapa bulan lalu juga sempat residensi sama-sama. Akhirnya ini menarik nih begitu dong. Okay. Dengan lagi-lagi dengan premis yang cukup baru untuk di Sulu terutama di Manado, pameran duo atau trio terus tiga-tiganya berupa perempuan itu baru.
0: Oh.
3: Yes, begitu. Okay. Apalagi trio ya begitu. Jet juga siap, dia respon itu dengan waktu yang bisa dibilang relatif terbatas. Mm-hmm. Akhirnya oke, ini mumpung secara persiapan belum terlalu jauh, jadi torang bulatkan jadi pameran trio.
0: Okay.
3: Betul. Nah, kalau mungkin apa yang nantinya torang suguhkan selain core-nya itu pameran dua dimensi, itu lukis, terus ada tiga dimensi. Selain itu ada beberapa set program, ada workshop, ada satu workshop kerjasama dengan Utara Art Space.
0: Oke. Okay.
3: Yang kebetulan ini Vanessa jadi salah satu miss di Utara Art Space. Okay. Jadi tutor di situ. Ada salah satu workshop, terus ada dua talks, artist talks dengan creative talks. Mm-hmm. Dan ada satu eksperimental seri fotografi di dalam. Seri fotografi itu nantinya akan terang display sekitar kurang lebih 15 foto dari Doran 3 begitu.
0: Alright.
3: Itu foto betul, tapi bukan pameran fotografi konvensional begitu dong. Maksudnya foto yang memang sangat raw lah begitu dong, foto kembali lagi dengan memori tadi dong begitu. Itu sih pameran berjalan sangat-sangat minimalis sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dibilang cukup baru begitu.
0: Iya. Dan sayang aja kalau dilewatin gitu.
3: Ya harusnya teman-teman datang.
0: Betul. Jadi kalau dari point of view-nya para seniman-senimannya yang nantinya juga karya seninya bakalan dipamerkan, apa aja yang bakalan kalian suguhkan? Jadi let's say ini kayaknya juga bakalan jadi spoiler gitu ya. Yang mana jadi seperti latar belakang setiap karya yang bakalan kalian yang udah kalian ciptakan yang nantinya juga bakalan dipamerkan gitu ya. Apakah berangkat dari pengalaman pribadi kalian semua atau mungkin social experience yang kalian temukan di sekitar gitu terkait dengan memoir ini?
3: Boleh, apa sedikit.
1: Oke, kalau dari kita pribadi yang nanti akan dipamerkan atau di share itu karya-karya sebenarnya dasarnya karya kita itu adalah perjalanan iman kita pribadi.
0: Okay.
1: Perjalanan iman, perjalanan kehidupan, memori-memori masa kecil gitu seperti itu dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan gitu. Jadi kita banyak angkat juga tentang mental health, karya-karya tentang mental health, tentang iman, seperti itu. Jadi nanti kita berharap orang-orang yang punya pengalaman yang sama itu bisa melihat karya itu dan jadi berkat aja buat mereka.
0: Keren. Jadi ini boleh di-spill gak sih berapa karya yang bakalan ditampilin? Itu kayaknya bakal jadi surprise. tapi kalau dari Nena dulu nih ya, Vanessa kamu siap-siap di sini kamu. Ada nggak?
3: Cuma mungkin kalau apa angka pastinya ya mungkin nanti teman-teman datang langsung. Cuma ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 karya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau dari point of view-nya Nena, dari pengerjaan kamu ada nggak salah satu atau mungkin dua? Sekitar berapa atau bahkan semuanya mungkin bisa diceritain, ada yang paling bisa dibilang paling susah atau
1: jujur ada waktu, susah dari teknisnya atau dari semuanya? Ya,
3: prosesnya
1: ya.
0: Betul.
1: Semuanya dari proses penggarapan, semuanya itu mix, campur aduk perasaannya karena memang mengangkat memori-memori yang sangat melekat itu dalam kehidupan. Dan memori-memori yang jujur kita waktu bikin karya itu sempat bilang Pak Maul, karena sebikin menangis gini loh.
0: Seberat itu Maul, bayangin.
1: Memori-memori, tapi kita bersyukur gitu. Dengan ini kita bisa explore lebih banyak teknik juga, tapi secara juga bagaimana mengekspresikan emosi itu dalam bentuk karya. Seperti itu. Jadi luar biasa.
0: Wow. Ih, gokil sih. Kalau dari Vanessa, your turn.
2: Kalau dari aku sendiri, kalau dari kita sendiri itu mungkin enggak se mengubah hati kayak Kak Nena punya itu kayak kalau kita lebih ke pengalaman-pengalaman pribadi sih, kayak mungkin dari kita pikiran terus kita bikin karya begitu yang menyampaikan tapi isi pikiran, atau mungkin perasaan yang dialami saat itu terus kita suka bikin karya, mungkin kita bikin apa gitu dalam kan gitu. Iya, jadi tapi kalau mau bilang soal mental health juga ada di pesan-pesan dari karya-karya kita sendiri, tapi itu noh.
0: Cuma kalau yang paling bisa dibilang tingkat kesulitannya paling tinggi,
2: jujurly
3: gimana?
0: Dengan
3: proses kurasi yang cukup ketat.
2: Ada lumayan.
0: Itu juga kayaknya bakal jadi salah satu hal yang cukup seru untuk dibahas.
2: Benar. Ada karya terakhir itu Kak, rumah cuma ide-ide aja sih sebenarnya. Mau tambah, suka tambah satu karya itu terjadi kayak enggak tiba-tiba aja sih. Tiba-tiba ada pengalaman terus terinspirasi buat karya seperti itu yang mengekspresikan perasaan dan kayak waktu itu.
0: Tapi kalau dari point of view-nya Maul juga beda gitu ya. Kayak tadi udah dibocorin proses kurasi.
2: Iya. Karena tambah singkat lagi jadi terus bikin cepat.
0: Gimana tuh ceritanya Maul sampai bisa dibilang salah satu tahap yang cukup rumit ya?
3: Betul. bahkan misalnya dari proses development awal memoir sampai mungkin 2 minggu berjalan. Tidak ada hal kompleks, tidak ada kerumitan, bahkan tidak ada drama sampai akhirnya kuratorial ini membuat drama gitu.
0: Siapa kah oknum itu?
3: Namanya tadi kan sudah disebut ya. Jadi apa sih memang betul. kebetulan selain Owen yang memang jadi kurator, kita juga bantulah begitu dan semua teman-teman PKR-nya juga kita respon. Di momen waktu kita minta teman-teman foto yang nanti mau jadi seri fotografi itu. Nah, seri fotografinya kan judulnya ini pada ingatan-ingatan kami yang masih tersisa di sana, begitu. Di situ kan Nena memang cukup emosional lah begitu lah, karena harus membongkar arsip-arsip lamanya, gitu. Arsip-arsip pernikahannya, arsip-arsip masa kuliahnya, arsip-arsip bagaimana awal dia menyanyi di gereja begitu dan terus memang dari Owen cukup ketat dengan selain dengan latar belakang akademiknya yang cukup kuat soal seni rupa, gimana Owen dengan orang berempat orang mau coba tanamkan mungkin ini yang jadi poin plus bagaimana pameran ini mungkin cukup minimalis cuma ada beberapa hal yang tetap orang coba pertahankan, salah satunya adalah di Sulut atau dalam hal ini di Manado masih banyak yang menganggap pameran itu cuma sekadar pajang karya. Itu pun yang selalu terpertimbangkan kalau mau pilih lokasi misalnya kan begitu dong. Misalnya kalau orang harus mau pakai di coffee shop, apakah coffee shop ini memungkinkan gitu. Nah itu misalnya sering terjadi lah, misalnya untuk teman-teman seniman atau pelukis itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Jadi bagaimana ini tetap nantinya ada edukasi di dalamnya. Jadi proses kurasi tadi memang orang coba buat cukup ketat. Karya ini apakah media ini boleh bertahan lama sejauh mana dan begitu dan nantinya kalau misalnya ada kolektor yang nanti mau membeli misalnya salah satu karya, apakah secara ketahanan media ini cukup teknis ya sebenarnya. Apakah bisa bertahan lama? Terus selain itu secara narasi juga orang coba tekankan kayak ke Vanessa setiap kali garap satu karya, narasinya ini mesti pertanggungjawabkan begitu kan, karena nantinya ini juga kan semacam presentasi juga kan. Presentasi. Jadi dari proses development karya sampai akhirnya apakah karya ini siap dan layak orang pamerkan, itu yang memang jadi PR juga buat orang gitu.
0: Oke. Yang sejujurnya juga bisa dibilang sampai dengan hari ini apakah semuanya persiapannya udah 100% selesai?
3: Kalau untuk karya sudah. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Karya sudah.
0: Untuk karya.
3: Ya.
0: Kalau untuk lainnya.
3: Untuk karya. Mengerti sudah ada berapa kali itu sudah. Untuk yang lainnya ya masih sementara proses begitu, teknis layout dan dalam ruangan itu masih sementara proses.
0: Sementara
3: gitu.
0: Diproses. Ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi nantinya.
3: Betul.
0: Dan juga jadi ya without any further ado, abis ini kita bakal langsung straight to the point. Kapan ini bakal digelar? Yes. Di mana bakalan digelar? Jadi jangan sampai lupa. Kalau mungkin kamu juga punya pertanyaan untuk Nena, untuk Maul dan juga untuk Vanessa, jangan sampai lupa untuk kasih tahu sekarang juga di 0851 9889797 dan tetap di Magota Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: tentunya juga kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, dan sekaligus juga bakal ngasih kesempatan ke Nena, Maul, dan juga Vanessa untuk ngasih ajakan gitu ya, teman berdua, sekaligus meng-spill semua yang bakalan digelar di memoir nanti. Tapi yang paling pasti ini juga bakalan jadi salah satu highlight di diskusi kita di sore hari ini. Asik diskusi, udah kuis banget. Udah kayak pemikir-pemikir aja nih. Tapi kayaknya ini juga bikin penasaran dari teman pro 2 gitu ya, yang mana juga aku sendiri juga jujurly penasaran, yang mana tadi juga sebenarnya udah dijelasin yang mulai dari tingkat-tingkat kesulitan yang ada, gimana kalian bisa puter otak sampai bisa dibilang juga menghasilkan karya-karya yang benar-benar bikin semua orang terkagum-kagum gitu ya. Tapi ketika kalian ngeliatin perkembangan seni rupa di Manado sekarang ini, kira-kira kayak gimana tuh? Apakah ada hal-hal tertentu yang bikin kalian pengen stay, atau justru bikin kalian sudah justru kan kita di sini, kayaknya kita ini bukan tapi tambah deh. Apakah pernah ada di posisi itu, atau mungkin enggak? Boleh diceritain saat ini. Kita ke Kak Nena. Oke.
1: Karena sebenarnya kita bilang tadi masih cukup baru ya, dari tahun 2023 sebenarnya berkarya di Manado. Jadi untuk pemikiran seperti itu sih kita jujur gak ada untuk sekarang. Karena kita melihat optimis gitu, dunia seni di Manado gitu. Apalagi dengan adanya dorong-dorong ini, seniman-seniman yang sudah lebih dulu ada, dan orang-orang yang mau membangkitkan seni, yang antusiasnya menurut kita sangat luar biasa. Ketika kita melihat anak-anak muda, orang kebanyakan ini Gen Z. Luar biasa menurut kita gitu. Dan kita yang generasi milenial gitu, wah ini keren banget sih gitu. Meskipun dalam skala kecil sekarang, kita percaya langkah kecil itu akan jadi besar ke depannya gitu. Kalau terang setia, betul sih, dengan hal-hal kecil. Jadi menurut kita sih ke depannya kita optimis dan melihat ada gebrakan yang luar biasa nanti. Gitu di dunia seni, dimulai dari langkah-langkah kecil.
0: Langkah-langkah kecil dan tetap optimis gitu.
1: Benar.
0: Plus konsisten.
1: Konsisten. Satu lagi, teman-teman semua seniman harus sama-sama gitu bergerak untuk Kota Manado, maju sama-sama gitu, kesatuan gitu. Saling support.
0: Tapi kalau dari Mama sendiri, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa dibilang jadi tantangan untuk industri seni, terlebih khusus untuk seni rupa gitu yang ada di Manado dan Sulawesi Utara?
2: Tantangan pasti ada, begitu dong. Apalagi di Sulut, di Manado, ya masih sering kalau sampai dengan hari ini kita komunikasi dengan teman-teman seniman di luar, begitu di luar-luar kota, di luar daerah, ya kan masih sering disebut torang-torang itu seniman daerah, toh, begitu dong. Masih sampai sekarang toh. Ngoni-ngoni yang di seniman daerah mesti konsisten kok begitu ya, dengan belum bisa itu dihilangkan. Cuma kalau tantangan masih ada kan, dengan kita pikir sih itu yang menjadi bahan bakar justru buat orang gitu dong. Dengan selama ini sih bukan lagi cuma hobi, tapi so passion lah begitu dong. Terasa sih ya, mumpung masih enjoy, dengan masih ada kesempatan, dengan masih bisa lah untuk mau siasati. Ya, semoga masih bisa bertahan lah begitu dah. Karena terasa penting juga toh. Ini juga for bagaimana ekosistem ke depan.
0: Kalau dari Vanessa?
3: Dari kita sih, ini pameran seni yang muncul di Manado ini.
0: Betul.
3: Itu jadi kayak pembuka yang jalan di mana orang seni itu lebih terekspos di Manado ini. Ada banyak sekali orang yang kita lihat tuh berbakat seni dong. Yang kita lihat karya itu so bagus-bagus, tapi enggak terekspos. Jadi dari menurut kita ini pameran memoir ini kayak jadi pembuka dong, jalan bahwa kedepannya akan lebih banyak ada pameran-pameran lagi buat anak-anak muda atau pun yang setua dong, dorong karya-karya yang belum diketahui oleh orang-orang.
0: Jadi PR juga buat teman-teman Home Art Home.
1: Benar, ya, ayo kita support Home Art Home.
0: Tapi emang gitu ya teman pro 2, jadi kita emang harus saling support juga. Harus cari komunitas dengan orang-orang yang punya interest yang sama gitu. Tapi sebelum kita juga, waktu kita udah hampir habis, makin hari makin mepet. Jadi kita bakal bacain pertanyaan teman pro 2.

0: juga yang udah masuk. Ada Nita, ini gak di-spill, dari Manado, Gorontalo apa Tahuna, yang katanya lagi dengerin di jalan. Mau nanya, apa bayar kalau pergi ke pamerannya?
1: Okay, belum sempat kasih.
0: Oke, okay. Oh belum sempat kasih. Oke, okay, jadi lanjut. Ada Brigita juga yang udah gabung. Halo Karya dan juga guys, mau nanya kalau jadi ke... mau nanya kalau mau jadi kayak kakak-kakak yang melukis ini gimana kang mulainya? Wow.
2: Dari siapa?
3: Waduh.
0: Dari Brigita.
1: Oke. Okay.
0: Ini nggak di-spill juga dari mana deh, Gorontalo apa Tahuna. Terus udah gitu juga ada dari Rido di Paldo. Menurut Ngoni susah nggak sih jadi seniman di Manado? Oke, okay. Okay, okay. Kita mau jawab dari yang pertama dulu kali ya. Dari pertanyaan Neta lagi dengerin di jalan katanya. Okay, apakah torang mesti mau bayar kalau mau pigi?
1: Oke. Okay. Tadi niatnya ini mungkin mau jelaskan sekalian dengan semua rangkaian ya. Mungkin boleh sekalian langsung jawab sekarang. Ini sebenarnya jadi salah satu bagian apa ya, lagi-lagi edukasi juga yang torang mau share ke teman-teman. Dalam hal ini kita lihat ada beberapa hal yang jadi kabar baik lah untuk ekosistem kesenian secara umum begitu. Betul. bukan cuma pameran. Bagaimana kita datang di pentas teater, di acara musik misalnya begitu. Manado yang dulunya agak berat dengan, bahkan kita bisa bilang, mungkin mohon maaf kita mesti bilang, dulu Manado agak alergi dengan tiketing. Kita mesti dengan berat itu kita mesti bilang, berapa tahun terakhir, wah kayaknya gak masalah deh, misalnya tiketing begitu dong, atau begitu dong. Dari audiensnya atau dari pengunjungnya, ada rasa terpanggil untuk mengeluarkan sekian.
0: Betul.
1: Toh untuk datang mengapresiasi dari penggagas atau senimannya itu juga ya, mungkin enggak secara signifikan itu membantu tuh gimana, cuma ada hal-hal yang torang coba rubah dari mindset begitu.
0: Betul.
1: Ketika torang mau mempertahankan hal-hal begini, ada juga yang perlu torang keluarkan begitu dan nah, balik ke tadi, di pameran ini torang buat HTM begitu. Okay. HTM itu 15.000, terbuka untuk umum. Torang buka ruang nyaman untuk semua orang, ruang nyaman untuk perempuan, di sini all gender panel semua tanpa diskriminasi dan gitu. Siapapun dari semua kalangan. Yes. Itu tadi torang buka pintu selebar-lebarnya.
0: Okay.
1: Pameran 1 minggu. So begitu teman-teman juga enggak cuma nikmati ruang pamer, karya yang dalam ruang pamer, teman-teman juga bisa nikmati workshop artis talks tadi dengan creative talks. Okay. Untuk workshop dengan 2 talks itu free.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: itu free. Okay. Jadi untuk tiketnya hanya berlaku untuk masuk ke area ruang pamer.
0: Yeah. Oke, okay, sip. Kayaknya langsung aja di spill gitu ya timeline-nya nanti.
3: Okay,
0: ya.
3: Iya.
0: Sekaligus event ini bakal digelar kapan,
1: okay, okay.
0: Sampai ke puncaknya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi teman-teman mungkin yang dengar, pameran dimulai besok. Besok dari jam 6 sore, venue-nya di TVS Headquarter Tikala. Bisa dicari di Google Maps.
0: Oke. Okay.
1: TVS Headquarter Tikala itu boleh teman-teman lihat di Google Maps. Pamerannya berjalan seminggu dari besok, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Itu terus di tengah jalannya pameran reguler ada tadi program-program yang sempat disebut, ada workshop dengan workshop menggambar bentuk dengan Ultra Art Space, terus ada artist talks yang nantinya tur akan bahas soal bagaimana teman-teman mau coba memilih dan memilah material, medium, bagaimana apa yang torang pakai ini tuh lebih ke sharing ya sebenarnya, sharing session. Terus ada satu creative talks terakhir yang membahas soal bagaimana pentingnya personal branding untuk visual artist dan perupa di era digital. Okay. Gitu.
0: Komplit banget. Jadi thank you ya buat mau buat Nena dan juga Vanessa yang udah main ke Pro 2 FM. Ya shout out juga buat Jade yang juga jadi bagian dari project yang satu ini. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa besok ya, yang bakalan menyaksikan semua karya-karya yang bakalan ditampilkan. Kalau pun nggak punya waktu besok, tenang aja, pameran ini bakal stay seminggu. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, dan untuk informasi lebih lanjut bisa dapetin di mana?
1: di Instagram Home Art Home Creator.
0: Oke, okay. Thank you yes. juga buat teman berdua yang udah nemenin keseruan kita di sepanjang sore hari ini dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Yang tentu saja kita bakal ketemu lagi nanti teman berdua seperti biasa di setiap hari Jumat jam 4 sampai dengan 5 sore di Magota Sore Ceria. Bye-bye.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di kesempatan siaran sore ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Kak Ajia.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pradua, di tengah berkembangnya industri kreatif dan konten digital, voice over atau VO menjadi salah satu profesi yang semakin menarik. Sebagaimana dikutip dari laman idea.jobstreet.com, voice over adalah pekerjaan menggunakan suara untuk menyampaikan informasi, cerita, promosi, karakter atau pesan tertentu tanpa harus selalu menampilkan wajah pengisi suara. Voice over talent dapat bekerja sebagai bekerja untuk berbagai kebutuhan, mulai dari iklan, video perusahaan, animasi, dokumenter, audiobook, game, hingga konten digital. Banyak orang mengira menjadi voiceover talent cukup dengan memiliki suara yang bagus, berat, merdu, atau unik. Padahal suara bagus saja tidak menjamin seorang menjadi voiceover talent yang profesional. Seorang VO harus mampu mengatur artikulasi, intonasi, tempo, penekanan kata, emosi, pemaparan, serta memahami karakter dan tujuan sebuah naskah. Voiceover performer juga perlu mampu menggunakan suara untuk menyampaikan karakter dan emosi karena pendengar tidak melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuhnya.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang lain teman Pradua, kita ke Talaut. Bupati Kepulauan Talaut Tueli Tita menghadiri rapat kerja daerah Rakerda Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Sulawesi Utara tahun 2026 di ruang Bapalus Kantor Gubernur Sulut Manado, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan strategis yang diinisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Forum ini berfokus pada koordinasi, sinkronisasi data, efektivitas pengawalan program, serta penguatan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan pendampingan petani. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI Purna Julius Silvanus SE. Forum ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian RI, jajaran Forkopimda, Polda Sulut, Kodam 13 Merdeka, Kejati Sulut, hingga Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Turut hadir para bupati, wali kota, jajaran Pemprov Sulut, kepala dinas terkait, serta para penyuluh pertanian sesulut. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulut juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan secara simbolis kepada para kepala daerah kabupaten kota. Kehadiran Bupati Weli Tita bersama jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan komitmen daerah dalam menyelaraskan program pertanian lokal dengan kebijakan provinsi dan pusat demi meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan.

0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, menekuni kerajinan rajut membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsistensi. Hal ini dirasakan langsung oleh Ingrid Mokodompis yang mengembangkan hobi merajut menjadi peluang usaha. Ingrid mengatakan setiap produk rajutan memiliki tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan yang berbeda. Semakin rumit motif dan pola yang digunakan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Ia mengaku pernah mengalami kegagalan saat mencoba membuat sweater, proses pengerjaan bahkan berlangsung hingga 2 bulan. Namun produk tersebut belum berhasil diselesaikan. Meski menghadapi kesulitan, pengalaman tersebut tidak membuat Ingrid menyerah. Sebaliknya, kegagalan menjadi bagian dari proses untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilannya. Menurut Ingrid, ketika hobi dikembangkan menjadi sebuah usaha, berbagai tantangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu, diperlukan konsistensi agar usaha yang dirintis tetap berjalan meskipun menghadapi kendala. Selain memiliki nilai ekonomi, Ingrid menilai produk lanjutan rajutan juga memiliki nilai fungsional dan dapat dipadupadankan dengan berbagai aksesoris maupun kebutuhan sehari-hari. Ia pun berharap ke depan dapat membuka komunitas bagi masyarakat yang tertarik belajar merajut. Menurutnya, komunitas tersebut dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk memperoleh tambahan penghasilan. Semakin banyak masyarakat yang berani mengembangkan keterampilan dan hobi yang dimiliki menjadi produk kreativitas bernilai ekonomi, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Demikian info Pro 2 di sore ini dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: hari tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Spada. Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
3: Spada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Radio Republik

teman Merenduan dimanapun kamu berada, selanjutnya KIC hadir dengan beberapa lagu islami. Teman dia kamu mempersiapkan diri melaksanakan sholat maghrib, dan KIC informasikan untuk azan maghrib di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini dia kumandangkan pada pukul 17.52. Sekali lagi teman Merenduan, untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.52, dan menanti dikumandangkan azan maghrib kita dengarkan beberapa lagu islami.

wakil pimpinan dan angkasawa angkasawati RRI tahunnya mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib tahun 2022. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya tahun 2022 KNC hadirkan dua lagu islami. Sebelum kita lanjut dengan beberapa program acara di kesempatan siar hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. 92 Mega teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih mendengarkan Pro 2 tahun ini, dan selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun ini melalui frekuensi 92 MHz. Dan malam hari ini teman Pro 2 masih bersama KJ. KJ juga masih hadir dengan beberapa informasi di ruang dengar kamu hingga pukul 20 nanti ya. Jadi kamu yang saat ini ya dengan aktivitas atau sekedar santai menikmati suasana malam hari ini setelah dengan aktivitas di siang hingga sore hari ya, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Nah, operasi udara tersebut teman Pro 2 menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Nah, 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Penjaitan mengatakan, penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Tertib itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul,
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Kedua, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mahasiswa merintis usaha dan menjajaki peluang menjadi eksportir sejak masih kuliah. Ia berharap mahasiswa tidak hanya mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dorongan tersebut disampaikan Budi saat memberikan kuliah umum di Universitas Veteran Bangun Nusantara Univers Bentara Sukoharjo, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, teman Pradua, ia memperkenalkan program Kampus Premier yang mendorong mahasiswa belajar menjadi pelaku usaha dan ekspor. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebelum kita lanjut kembali dengan beberapa informasi di malam hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman-teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepeleh.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: I know it's better if we both say.
3: 92 teman terbaik, kamu teman yang berdoa. Pemerintah menggerakkan 12.880 personel gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau kehutan di Kalimantan. Petugas dikerahkan di 3 provinsi prioritas dengan rincian 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 21 Agustus 2020 maksud kami mengatakan operasi pengendalian karhutlah melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat seperti Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BMKG Pemerintah Daerah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Informasi lengkapnya teman-teman 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2 daripada penggama Brand ya, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Sekaligus KJ pamit dan di jaga malam kamu akan ditemani oleh KJ Alvan. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue mau make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian ya gitu, kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyalain.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan. Ya, ada
1: dia
0: juga
1: dia
0: ya.
1: Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya.
1: Masih gemas-gemasnya.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
0: iya,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Ini, jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke, oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong, ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi tuh jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Oke, alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya?
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo. Lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia. Terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya? Kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: jadi memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya. Buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah enggak jalan, udah enggak sama prinsipnya, enggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh, ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Benar.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, enggak bisa.
1: Enggak gitu kok.
0: Karena kita enggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya saya tentang dia ya.
0: Iya, benar
1: trial itu dia gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak gak kiasan puitis gitu, enggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Yeah, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja, kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh. kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo Pak, lo tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini nggak separah itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kan? Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya. Terus berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.

0: Halo
1: seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
0: Karena nih sih gue kesini bareng dia, okay. Ya kan pasti di stand itu.
1: Siapa ya? Lu yang waktu itu diomongin.
0: Belum apa-apa udah digibahin.
1: Belum ada namanya juga udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah diomongin.
1: Makanya.
0: Sorry banget.
1: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
0: Insyaallah di bulan Oktober kali.
1: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
0: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
1: Betul.
0: Ini lagunya
1: Easy Listening loh. Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
0: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana, jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu. Bener. Kan pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener.
0: Sore-sore juga oke.
1: Oke. Setiap saat dia
0: setiap
1: bisa
0: saat, ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok.
0: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
0: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
0: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah bener.
0: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun
0: ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
0: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya.
0: Dance gitu.
1: Bakal ngedance ya lagi ini. Katanya full dari awal sampai akhir.
0: Itu kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
0: Iya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya ini berisik kan ya.
1: Awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya, benar.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan? Bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, "Waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya?" Sedih banget katanya.
0: Sedih banget.
1: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah nekat ya.
0: Obatnya adalah nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih Mariska.
0: Sama-sama, thank you
1: so much. Sukses selalu, sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
1: Yes.
0: Mariska Juwita. Terus di TikTok

0: YouTube, terus di Threads, udah sih.
1: Oke, bisa dicek itu, di situ ya.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright, oke, okay, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes. Betul.
0: Senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pegelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Serikandi Nusantara. Pegelaran ini digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 21 Agustus hari ini. Pegelaran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Head Marketing Sabang Merauke Arif mengatakan para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Nah, Arif menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pegelaran tersebut. Di antaranya Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Afghani atau akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Ia mengatakan dirinya mengikuti proses audisi selama sepekan di Jakarta sebelum akhirnya terpilih menjadi bagian dari pertunjukan. Menurut Gani, persiapan untuk tampil dalam pagelaran tersebut telah dilakukan dengan baik. Ia berharap keberadaan pertunjukan ini turut menjaga kelestarian tarian tradisional Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Ia didampingi presiden klub Ignazio Cipriani menuju Stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola, legenda 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh, bintang Brasil itu hanya tampil satu laga untuk menyemarakan Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Klub terakhir Ronaldinho adalah Fluminense. Pada tahun 2015, ia kembali bermain di Italia setelah sebelumnya membela AC Milan pada periode 2008-2011. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gafar. Selamat malam.

Ludo Riri, teman-teman terbaik kamu. Dan nanti kita bakal lanjut lagi guys, temani kamu di Jaga Malam. Nanti akan ada obrolan komunitas yang akan hadir setelah ini. Dan kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada pemampu pasang WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Ya halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi nih bar aku Jovan Cover. Di tempatnya obrolan seru nih ya, tempatnya obrolan seru anak muda yang paling up to date. Ya selama sejam di sini guys, sampai pukul 22. Nah kita bakal bahas satu topik yang lagi pada hangat dan juga penting banget ya, buat masa depan, masa depannya kita nih. Apalagi ya kalau bukan soal layanan pengembangan energi terbarukan. Jangan bosan dulu. Nah ini bukan materi sekolah atau materi kuliah yang aduh. Tapi ini soal peluang masa depan kita semua nih guys. Nah jadi nih teman Pro 2, kamu sadar gak sih kalau bumi kita ini makin hari makin gerah aja ya. Nah makanya ya, sekarang nih dunia lagi pada gencar-gencar banget nih beralih ke energi bersih. Lepas dari itu, ini juga nih kayak lagi FYP ya, apa yang disampaikan Presiden Prabowo kayak menggunakan kendaraan aja ya, dari kendaraan yang menggunakan bensin atau pertalite, intinya menggunakan BBM sama kendaraan listrik gitu ya. Nah dari itu aja kan beda dan itu udah dilakukan riset dan sebagainya. Nah kayak gitu sih. Oke. Jadi ini disinilah peran penting ya dari layanan pengembangan energi terbarukan. Ya sederhananya ini adalah jasa atau ya perusahaan expert yang bantuin kayak instansi bisnis bahkan perumahan buat merancang, membangun dan juga mengelola pembangkit listrik ramah lingkungan. Nah mau itu pakai tenaga surya atau angin atau air ya sampai bioenergi ya. Nah ada tiga hal penting nih yang wajib mungkin kamu nih, kita semua tahu ya soal layanan ini. Nah pertama tuh ada green jobs atau lapangan kerja baru. Jadi industri ini bukan cuma buat anak teknik aja ya. Layanan pengembangan energi terbarukan ini butuh banyak profesi baru. Mulai dari perencanaan proyek, ahli hukum lingkungan, pembuat kebijakan, sampai-sampai kreator konten dan pemasaran digital yang bisa mengedukasi masyarakat. Nah ini peluang karir untuk masa depan yang super menjanjikan. Gitu ya guys. Waduh, coba aja ya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

layanan pengembangan energi terbarukan ya guys ya. Nah kalau di poin yang pertama tadi itu tentang green jobs atau lapangan kerja baru ya. Nah kalau yang kedua nih adalah inovasi teknologi dan juga startup. Ya anak muda sekarang kan kreatif banget. Nah layanan pengembangan ini membuka ruang lebar buat inovasi digital. Contohnya aplikasi buat memantau penggunaan listrik panel surya di rumah, atau mungkin apa ya, kayak buat crowdfunding buat pendanaan proyek kincir angin ya di desa-desa itu ya. Kamu bisa bikin startup di bidang ini. Ya itu keren banget ya. Oke, kemudian yang ketiga nih guys, gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi paham nih soal layanan ini, bikin kita tidak cuma jadi konsumen yang pasif, kita bisa mulai menyuarakan ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus atau kemanapun itu buat pakai layanan ini. Misalnya dorong mungkin dari tempat kerja atau apa ya, rumah, kampus, sekolah ini buat pasang panel surya lewat perusahaan pengembang. Dan langkah kecil ini tapi berdampak besar nih. Wah itu sih, coba aja ya guys.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya teman Pro 2, intinya ya masa depan bumi kita itu ada di tangan kita. Dan yang pastinya buat kepo-kepo soal energi terbarukan dari sekarang ya, bakal bikin kamu selangkah lebih maju. Nah abis ini masih paraku Juven Gavar akan temani kamu di Pro 2 cerita penutup hari. Nah ini bakal kita bakal asik-asik. Kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita-ceritain aja ya, apa unik-unik kamu. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang ingin kamu utarakan atau apapun itu, bisa join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Ya teman Pro 2, kita punya banyak lagu-lagu terbaru ya, akan menjadi bagian malam kamu nih dengan menghadirkan lagu-lagu menjadi hiburan terbaik ya. Temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hai, Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Radio, teman-teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar. Kali ini kita di cerita penutup hari. Silakan sharing cerita kamu, request lagu yang pingin banget kamu dengerin buat temani malam kamu sekarang juga ya. Melalui WhatsApp Prodway di 0822 1779 7307. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kita buka dari Wijaya 80 malam-malam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: AI for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau nggak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak. Tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh?
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak.
1: Enggak.
2: Baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.

Prodere dari teman-teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 cerita penutup hari. Masih lagi pada ini ya guys, lagu-lagu lama tuh lagi pada mendapatkan kembali tempatnya di hati para penikmat musik ya. Salah satu lagu yang di request nih sama Vita. Selamat malam kakak penyiar, izin request lagu Niji Rahasia Hati. Ada hal-hal yang memang indah hanya untuk dipandang, bukan untuk dimiliki, dan mungkin kamu adalah salah satunya. Oke, thank you kakak penyiar, you welcome. Dan ini siapa lagi nih? Oh, assalamualaikum kakak, mohon maaf kalau mengganggu waktunya kakak, izin request lagu boleh nggak? Terima kasih. Ini oh tadi ya, tapi mohon maaf ya buat Kak Lara, sorry banget Kak Lara ya, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin ini jadi lebih ke kita-kita nih sebagai penyiar Pro 2 ya gitu ya, yang selalu menjadi teman di kala apa saja ya suasana hati kita nih ya. Oke, nanti pastinya kita bakal coba up ke teman-teman yang lain ya. Oke, guys, ini ya mumpung lagunya, karena kita lagi ada maintenance untuk komputer di studio ya, di studio Pro 2. Dan mungkin buat Kak Vita, kita lagi persiapkan lagunya ya. Jaringan datang nih. Tapi enggak apa-apa ya, untuk saat ini kita nunggu lagunya sampai ada bakal kita puterin. Tapi untuk sekarang nih kita bakal ngasih ke Kak Vita lagu-lagu yang mungkin akan menjadi salah satu ya, bisa jadi lagu bakal Kak Vita suka juga ya. Oke, enggak apa-apa ya Kak Vita ya, next time atau sebentar nih kalau lagunya udah siap bakal kukasihkan buat Kak Vita.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam.
4: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
5: Prodo dari tahunan teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari. Oke, ini ya teman Pro 2.

Nah, ini masih kita seru-seruan ya di sisa waktu yang ada. Kamu bisa ikutan request lagu, bukan hanya lagu yang sekarang ini, tapi lagu yang akan menjadi lagu penutup hari yang akan hadir setelah ini ya di Pro 2. Oke. Ya pasti terima kasih tadi buat Kak Lara, terima kasih buat Vita juga ya, dan untuk seluruh teman Pro 2 yang udah bareng-bareng malam ini di Pro 2 cerita penutup hari. Semoga cerita apa aja yang kamu jalani, cerita apa aja yang udah kamu lewati ya, itu bisa membawa sesuatu yang pasti yang terbaik deh lewat Pro 2.

bergulir malam ini ya di auditorium tepatnya di Polnustar. Kemudian besok tuh guys ada apa ya, turnamen ini, turnamen apa tuh, PUBG ya kalau nggak salah sih, PUBG ada di turnamen itu ya, apa sih istilahnya, aku gagal paham ya kalau soal game-game begitu ya. Pokoknya deh banyak banget seru-seruan di Kopating Plus. Dan satu juga ada kejur prof volley U19 ya guys. Nah, itu juga lagi pada rame-ramenya. Semua terfokus di Kota Tahuna nih. Oke, keren banget tuh. Baik, ini aja ya guys. Lagu-lagu penutup hari akan hadir setelah ini. Di sini aja di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026.

26. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Jumat 21 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman-teman Pro 2, saya Jovan Gafari yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 Pengelolaan Dampak Waktu Indonesia Tengah. Inilah Info Pro 2 selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Polres Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri Kamis tanggal 21 Agustus 2026 di halaman belakang Polres Kepulauan Sangihe. Upacara mengusung tema Semangat Hari Juang Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju dengan Kabak SDM Polres Kepulauan Sangihe AKBP Anderson J. Rahotan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, AKBP Anderson J. Rahotan menekankan pentingnya menjadikan Hari Juang Polri sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia menyampaikan semangat perjuangan Polri harus terus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peringatan Hari Juang Polri diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bagi seluruh personel untuk meningkatkan loyalitas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat serta diikuti jajaran personel Polres Kepulauan Sangihe.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikut teman Pro 2, Wahyu Aprilianto STR SAT terpilih sebagai instan statistik teladan BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Wahyu Aprilianto sebagai insan statistik teladan 2026. Menurut Eko, pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, serta kerja keras, serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas sebagai insan statistik. Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan statistik terbaik kepada masyarakat. Eko menambahkan, insan statistik memiliki peran penting dalam menyediakan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan. Terpilihnya Wahyu Aprilianto sebagai insan statistik teladan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

0: dengan Bapak Sekoji.
1: Iya, betul Mas.
2: Ini 92 MHz sahabat terbaik kamu teman Pro 2, sebelum mengkaji hadir dengan beberapa informasi ya di sepeda pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif di pagi ini ya. Dan nah, kali ini teman Pro 2 untuk aktif kita dengerin lagu dari Papua bersama Ermukim Squad dengan lagunya Musamus.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh. Kalau gitu, aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kepada para dua di mana pendengar mau berada. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan para dua tahun dan mulai frekuensi 92 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siaran hari ini. Di sepada pagi ini bersama kami saya teman di kamu. Teman para dua, perkembangan teknologi turut mengubah cara masyarakat menjalankan usaha. Jika dahulu kegiatan usaha identik dengan toko atau tempat usaha secara fisik, kini masyarakat dapat menjalankan bisnis dari rumah melalui marketplace, media sosial, maupun berbagai platform digital. Perubahan tersebut, teman berdua, menjadi salah satu perhatian dalam Sensus Ekonomi 2026 atau SI 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto mengatakan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memastikan berbagai aktivitas usaha yang masuk dalam cakupan sensus dapat tercatat secara lengkap. Menurutnya, keberadaan data usaha yang lengkap dan akurat sangat penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara menyeluruh. Usaha kecil maupun besar memiliki peran masing-masing dalam perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, investasi, hingga keterlibatan dalam rantai pasok. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

0: Kerdik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul,
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 2 di mana kabar berada yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan Pro 2 tahunan. Selamat pagi yang selamat beraktivitas karena kita dibandingkan dengan tugas dan aktivitas ataupun ada yang saat ini lagi menikmati sarapan pagi ya karena weekend mungkin lebih memilih bangun kesiangan. ya pasti teman Pro 2 pun aktivitas kamu selamat pagi ya, selamat mulai hari yang baru. Bicara soal sarapan, nah mungkin lagi menikmati secangkir teh, susu atau kopi ya teman Pro 2. Nah bicara soal kopi teman Pro 2, ada satu informasi terbaru nih teman Pro 2. Indonesia yang dikenal dengan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, didukung dengan iklim tropis dan tanah yang subur. Kondisi ini disebut menciptakan beragam karakter kopi berdasarkan ketinggian tanah, iklim serta metode pengolahannya. Nah secara kopi ya, kopi Indonesia telah berlangsung sejak lama, yaitu pada masa kolonial ketika tanaman kopi mulai dibudidayakan secara luas di Pulau Jawa. Nah, kopi Jawa bahkan dikenal dunia sejak abad ke-17 dan pernah menjadi salah satu komoditas penting perdagangan internasional. Nah, ada beberapa jenis kopi Indonesia yang dikenal hingga menembus pasar global, teman Pro 2. Nah, di antaranya ada kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Luwak, kopi Bajawa Flores, dan kopi Java Pringer ya. Dan informasi lengkapnya ini teman Pro 2 mengenai kopi yang diekspor ya, dikenal di luar negeri atau secara global bisa kamu baca di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Terbit itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul,
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

teman-teman berdua dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini. Dan selamat pagi tentang kamu ya, saat ini baru saja mendengarkan Pro2 tahunnya di kesempatan siar hari ini, akhir pekan Taman Pro2 Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Teman Pro2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Munti mengatakan opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Nah, kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Nah, menurutnya, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi pembelajaran. Sekolah juga dinilai telah memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Teman berada pemerintah merancang sebanyak 3.784 hunian vertikal modern 2 blok di kawasan Stasiun Manggarai. Pengenalan model arsitektur gedung tersebut berlangsung di Jakarta Selatan hari Jumat ya kemarin tanggal 21 Agustus 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Muarar Sirait menegaskan seluruh unit memenuhi standar kenyamanan. Inovasi rancangan gedung bertingkat tersebut menjadi solusi efektif untuk mengatasi kepadatan kawasan perkotaan Jakarta. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Arasyidin memaparkan pembagian data ruang kompleks hunian lantai dasar gedung akan dilengkapi area komersial pendukung untuk memenuhi kegiatan harian para penghuni. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Taman peraduan tak banyak yang tahu, nyamuk hanya menghisap nektar bunga sebagai penghasil energi sehari-hari. Namun, nyamuk yang selama ini menggigit manusia hanya berasal dari nyamuk betina. Melansir dari Forest Preserve District of DuPage County, darah manusia dan hewan mengandung nutrisi penting bagi perkembangan telur nyamuk. Darah tersebut ibarat suplemen prenatal alami ya, tidak bisa digantikan oleh sumber makan lain seperti nektar bunga. Untuk menemukan mangsanya, nyamuk betina menggunakan organ khusus bernama maxillary pulp guna mendeteksi karbon dioksida dalam napas manusia. Nah, kemampuan ini membuat nyamuk betina bisa mengendus keberadaan manusia dari jarak yang cukup jauh, bahkan sebelum korban menyadarinya. Selain karbon dioksida, nyamuk betina juga mampu mengenali suhu tubuh serta aroma yang keluar dari permukaan kulit manusia. Nah, kemampuan deteksi yang sangat sensitif ini menjadikan nyamuk betina predator yang efektif, bahkan mampu berburu dalam kondisi yang gelap. Setelah menghisap darah teman peradua, perut nyamuk betina dapat membesar hingga menampung cairan darah 3 kali lipat dari berat tubuhnya. Proses menghisap darah inilah yang membuat nyamuk betina berisiko menularkan penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Nah, teman peradua, nyamuk betina juga cenderung lebih aktif mencari mangsa saat fajar dan senja ketika suhu udara mulai sejuk. Orang-orang yang aktif bergerak dan menghasilkan bahan karbon dioksida serta asam laktat pun diketahui lebih rentan digigit. Nah, informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.